0: Kedua, kondisi lingkungan juga perlu menjadi perhatian bersama. Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi, terutama saat kondisi cuaca mendukung munculnya titik panas. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran lahan. Itu tadi informasi untuk mengawali Senin pagi kamu. Tetap update, tetap waspada, dan jangan lupa aktivitas boleh padat, tapi informasi jangan sampai terlewat. Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, tetap stay tune di 90,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16, Melabuh, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi teman, pro dua teman terbaik kamu. Satu informasi kita hadirkan untuk menemani di awal aktivitas pagi hari Anda. Tentunya bagi Anda yang sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, tentunya informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda. Dan tentunya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan teman pro dua melabuh, tentunya untuk wilayah Aceh, BMKG masih mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin 28 September 2026. Kondisi tersebut juga berpotensi disertai perubahan cuaca yang cukup cepat di sejumlah wilayah. Sementara untuk kawasan barat dan selatan Aceh, masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan maupun di kawasan pesisir. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Jadi, buat teman pro 2 yang mau berangkat sekolah, kuliah, kerja, ataupun beraktivitas pagi ini, tetap siapkan perlengkapan sesuai kondisi cuaca dan jangan lupa pantau informasi resmi BMKG. Demikian info cuaca BMKG pagi ini. Tetap semangat, tetap waspada, dan tentunya jangan lupa Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu di 90,3 MHz.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masalah ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya dan berusaha, misalnya.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kembali kita hadirkan satu informasi. Tentunya ini informasi dikutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Saat remblong, truk Fuso kecelakaan tunggal di Merbo. Satu unit truk Mitsubishi Fuso Coal Diesel mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Melabu Nagan Raya, Desa Penagacut Ujung, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga terjadi akibat rem kendaraan tidak berfungsi saat pengemudi hendak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Berdasarkan laporan kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Barat, truk bernomor polisi BL8775N tersebut dikemudikan saudara Samsuardi, usia 44 tahun, warga Kabupaten Nagan Raya yang memiliki SIM B1 umum. Sebelum kejadian, kendaraan melaju dari arah Melabu menuju Nagan Raya. Setibanya di lokasi kejadian yang merupakan jalan lurus beraspal, pengemudi bermaksud menepi dan menghentikan kendaraan di bahu jalan sebelah kiri untuk beristirahat. Namun saat melakukan pengereman, rem kaki kendaraan diduga tidak berfungsi atau mengalami remblong. Kondisi bahu jalan yang berupa tanah lembek dan tidak rata menyebabkan ban kiri kendaraan kehilangan pijakan sehingga truk kehilangan keseimbangan dan mengalami kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, truk mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kiri dengan estimasi kerugian material mencapai 20 juta. Sementara itu, pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas terpantau sepi dan kondisi jalan beraspal dengan dua arah. Di sekitar lokasi terdapat warung kopi, rumah warga, hutan, serta lahan kosong dan tumpukan batu bara yang berserakan dari akibat terbaliknya kendaraan Mitsubishi Full Coal Diesel di Melabu Nagan Raya. Demikian satu informasi, kita hadirkan remblong truk Fuso pengangkut batu bara kembali mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Merbu, tepatnya di lintas Melabu Banda Aceh. Jangan kemana-mana, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tetap stay tune di 90,3 MHz.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selfish.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ja'abir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Syamsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkasawan RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi nih teman berdua. Selamat datang di Udah Senin balik lagi. Tepatnya di tanggal 24 September 2026. Kami kembali hadir nih menemani paginya teman berdua. Nah, enggak terasa nih ya, kita udah sampai di penghujung bulan September. Tinggal beberapa hari lagi nih kita bakal meninggalkan September dan masuk nih ke bulan yang baru. Rasanya kan baru banget nih kemarin kita membuka bulan ini, sekarang udah mau sampai di garis akhir. Buat teman perdua nih yang pagi ini udah kembali dengan rutinitas berangkat kerja, kuliah, sekolah, menjalankan usaha mungkin, atau yang masih santai di rumah, semoga Senin ini dimulai nih dengan hati yang semangat, hati yang riang dan semangatnya yang tetap baru. Dan karena udah masuk nih akhir bulan, mungkin ada yang mulai menghitung pengeluaran nih, mengecek target yang belum tercapai, atau malah bertanya di dalam hati, kok uang bulanannya cepat banget sih habis. Apapun aktivitas kalian hari ini, jangan lupa nih kasih sedikit ruang buat diri sendiri untuk menikmati pagi. Karena Senin ini gak harus lo selalu serius dan buru-buru. Kita jalani pelan-pelan satu-satu sambil ditemani musik dan cerita dari Perdua. Jadi tetap bersama kami nih, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Perdua Melabu 93 FM. Kita mulai nih Senin terakhir di bulan September ini dengan energi yang positif, musik yang asik, dan tentunya nih suasana yang bikin hari kalian lebih menyenangkan. Oke, ini dia Roller Bed by Nona. Stop mendengarkan.

0: Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabo berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, gimana nih, masih semangat gak sih? Ya tuh tadi tuh kita baru aja dengerin nih lagu Teh Hijau dari Tulus. Lagunya pas banget nih buat menemani awal minggu. Apalagi sekarang nih kita udah masuk penghujung September. Semoga suasana hati kalian juga ikut adem dan siap menjalani aktivitas hari ini. Nah teman berdua, sekarang kita nih udah masuk nih ke waktu yang paling ditunggu-tunggu, karena jam request udah dibuka. Buat kalian

kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya teman perdua, ini udah ada request pertama nih untuk Senin pagi ini udah masuk. Nah, ada Menaci yang kembali ini ikut meramaikan jam request dan kali ini menitipkan lagu ya lagi-lagi Sumpah Mati dari Selina. Wah, ternyata lagu ini masih jadi pilihan nih buat Menaci untuk menemani awal minggunya ya. Terima kasih nih buat Menaci yang udah mengirimkan request dan salamnya, semoga lagu ini bisa jadi teman yang pas nih untuk memulai aktivitas di Senin pagi sekaligus nih bikin mood kalian makin oke. Buat teman perdua lainnya yang belum kirim request nih, masih ada kesempatan dong, langsung aja nih WhatsApp di 0811 6877 903. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, atau nih sekedar menyapa tamu, semuanya boleh banget deh. Dan sekarang khusus untuk Menaci, ini dia lagu pilihan kamu, yuk kita dengarkan Sumpah Mati by Selina.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Salam Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune sama kami di Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua ini kan tadi tanggal 28 September. Ternyata bukan sekedar hanya akhir bulan, bukan hanya sekedar tanggal biasa dalam kalender, tapi ada beberapa peringatan penting nih yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal ini. Nah, hari ini kan Senin 28 September 26, kami udah merangkum nih 3 peringatan penting yang menarik untuk kita ketahui yang kami kutip dari rri.co.id tentunya. Yang pertama adalah Hari Kereta Api Nasional. Ternyata peringatan ini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia nih teman Perdua. Hari Kereta Api Nasional berawal dari peristiwa pengambil alihan kantor pusat kereta api di Bandung pada 28 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Momentum tersebut kemudian menjadi bagian penting nih dalam perjalanan perkereta apian Indonesia. Jadi setiap tanggal 28 September, kita bukan hanya mengingat kereta sebagai alat transportasi nih teman-teman, tetapi juga mengenang sejarah perjuangan para pekerja dan perjalanan panjang perkereta apian Indonesia. Kemudian yang kedua ada Hari Rabies Sedunia. Wow, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rabies, penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Peringatan ini juga nih mengingatkan pentingnya pencegahan, termasuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan melakukan penanganan yang tepat ketika terjadi gigitan hewan yang berisiko. Nah, yang ketiga juga gak kalah menarik nih teman Perdua. Tanggal 28 September juga nih diperingati sebagai Hari Akses Informasi Internasional. Peringatan ini berkaitan nih dengan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi memang semakin mudah nih ditemukan. Tapi teman Perdua, kemudahan mendapatkan informasi juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk memilah dan memastikan kebenarannya. Jangan sampai nih karena ingin menjadi yang pertama tahu, kita justru nih ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jadi 3 peringatan tadi pada 28 September ini yang maknanya itu akhir bulan September ini punya makna yang berbeda ternyata. Ada sejarah perjuangan melalui Hari Kereta Api Nasional, ada pesan kesehatan melalui Hari Rabies Sedunia, dan ada pengingat nih tentang pentingnya informasi melalui Hari Akses Informasi Internasional. Menariknya nih, ketiganya sama-sama mengingatkan kita tentang satu hal nih, pentingnya pengetahuan dan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi informasi menarik seputar 3 peringatan penting nih di tanggal 28 September. Tetap stay tune nih di Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Ya teman perlu nggak terasa nih sekarang udah pukul 12:03 dan jam request juga udah selesai nih teman perlu. Nah dan ini udah masuk di jam makan siang. Nah kalau ngomongin nih makan siang rasanya kurang lengkap nih kalau belum bahas sesuatu yang bisa bikin selera makan langsung naik nih teman perlu. Dan kali ini nih kami punya satu info kuliner yang cocok banget nih buat teman perlu yang suka makanan pedas, gurih dan tentunya nih punya cita rasa khas Aceh, apalagi kalau bukan sambal udang sunti khas Aceh. Nah, coba bayangin nih udang yang gurih kemudian dipadukan dengan sambal yang pedas dan aroma khas sunti alias belimbing wuluh nih yang sudah dikeringkan. Nah, perpaduan rasa ini yang bikin sambal udang sunti ini punya karakter rasa yang kuat nih teman perdua. Ada pedasnya, ada gurihnya, dan ada sensasi asam khas sunti yang bikin makan nasi hangat rasanya susah berhenti. Apalagi nih kalau sambal seperti ini disandingkan dengan nasi putih hangat, lalapan atau lauk sederhana lainnya. Wah, bisa-bisa yang tadinya bilang makannya dikit aja nih berubah jadi tambah nasi sedikit lagi. Nah menariknya nih sambal udang sunti juga memperlihatkan nih bagaimana bahan-bahan yang dekat dengan keseharian masyarakat Aceh bisa diolah menjadi sajian yang punya cita rasa khas. Buat teman perdua nih yang penasaran ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep sambal udang sunti ini bisa nih jadi salah satu pilihan menu untuk makan siang ataupun makan bersama keluarga. Nah, dan tentu saja tingkat kepedasannya nih bisa disesuaikan dong dengan selera. Kalau memang tim pedas adalah jalan ninja nih, cabangnya bisa disesuaikan. Tapi buat yang gak terlalu kuat pedas nih Mas Cium Tami, jangan dipaksakan juga ya. Karena tujuan makan siang adalah nih kenyang dan menikmati makanan, bukan malah sibuk cair air minum. Jadi teman perdua kalau hari ini masih bingung nih mau makan apa, mungkin sambal udang sunti khas Aceh bisa nih masuk daftar menu pedas gurih ada rasa khas suntinya. Dan yang paling penting nih bisa bikin nasi hangat terasa semakin nikmat. Nah dari teman yang tetami tercerita nih soal makanan sampai teman perdua makin lapar, mending kita lanjutkan nih dengan lagu berikutnya. Tetap stay tune di Perdua Melobos 6.3 FM pemain terbaik kamu. Selamat makan siang nih buat teman perdua yang udah waktu makan, dan ingat makannya nih secukupnya aja, nikmati rasanya.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai,

perdua sambil menemani teman perduanya menikmati waktu istirahat, Tami punya satu topik yang menarik banget nih untuk kita obrolin. Coba kita lihat di sekitar kita, ada nih makanan khas daerah, kerajinan tangan, fashion lokal, kopi, produk olahan, sampai nih berbagai usaha kreatif yang ternyata nih kualitasnya gak kalah nih dengan produk dari luar. Tapi kemudian muncul nih satu pertanyaan, kalau produk lokal punya kualitas dan keunikan, mampu gak sih UMKM Indonesia bersaing di pasar global? Nah, karena masuk pasar global itu kan bukan cuma soal punya produk yang bagus ya, persaingannya jauh lebih luas. Nah, pelaku UMKM harus nih memikirkan kualitas produk, kapasitas produksi, kemasan, branding, legalitas, sertifikasi, pemasaran, sampai nih bagaimana produk tersebut bisa nih dikirim ke konsumen di negara lain. Pemerintah sendiri ternyata mencatat UMKM mencakup sekitar 99% unit usaha di Indonesia dan berkontribusi lebih nih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sekitar 15,7% nih teman perdua. Artinya nih teman perdua peluangnya besar banget nih, tapi jalannya juga masih panjang. Ya. Apalagi sekarang nih pasar sudah semakin terbuka. Nah, dengan perkembangan digital dan e-commerce, produk dari daerah manapun punya nih kesempatan untuk dikenal lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Pada tahun 2026, pemerintah juga mendorong pemanfaatan ekosistem digital dan perluasan akses pasar agar produk lokal bisa semakin mudah masuk ke pasar global nih teman perdua. Nah, disinilah tantangannya. Produk kita boleh lokal nih, tapi cara berpikirnya harus dong global. Kita tetap nih bisa mempertahankan cita rasa khas Aceh misalnya, tetap mempertahankan motif tradisional, tetap membawa cerita dan identitas daerah. Tapi ini kualitas kemasan, pelayanan, pemasaran, dan standar produknya harus dong mampu mengikuti kebutuhan pasar yang lebih luas. Karena kan konsumen global bukan hanya membeli barang doang itu. Mereka juga nih melihat kualitas, kepercayaan, konsistensi, cerita di balik produk, sampai pengalaman nih ketika membeli. Jadi pertanyaannya nih bukan hanya apakah produk lokal kita bisa bersaing, tapi juga nih sudah sejauh mana nih UMKM kita mempersiapkan diri untuk bersaing. Nah, ini yang bakal kita bahas lebih jauh di santai siang hari ini, mulai dari tantangan UMKM masuk pasar global, pentingnya branding dan digital marketing, sampai nih bagaimana produk lokal bisa tetap punya identitas daerah tetapi mampu menjangkau konsumen dunia. Nah, tadi kita kan udah ngobrol nih soal produk lokal dan peluangnya nih untuk masuk ke pasar global. Nah, sekarang kita bahas nih bagian yang gak kalah penting. Apa sih yang membuat produk lokal kadang masih sulit menembus pasar global? Karena sebenarnya kan banyak banget nih produk UMKM kita yang punya kualitas dan keunikan. Misalnya nih ada kopi, makanan, olahan, kerajinan, fashion, sampai nih berbagai produk kreatif. Dan kalau kita lihat nih di Aceh sendiri ya, sebenarnya udah ada nih UMKM yang berhasil membawa produknya keluar dari pasar lokal. Salah satunya nih ada kafe souvenir dari Banda Aceh. Produk rajut milik UMKM ini udah dikirim nih melalui marketplace ke sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Nah, ada juga nih Bawadi Kafe dari Banda Aceh. Pemerintah Aceh mencatat Bawadi Kafe sejak awal memang menargetkan pasar internasional dan kemudian mengembangkan di pemasaran hingga ke Malaysia. Artinya apa nih teman berdua, produk Aceh sebenarnya punya nih peluang. Tapi tentu saja dong, untuk bisa sampai ke pasar yang lebih luas, ada banyak hal nih yang harus dipersiapkan. Yang pertama nih ada konsistensi kualitas. Bayangkan nih ada konsumen dari luar negeri membeli produk kita hari ini dan merasa puas. Kemudian beberapa bulan kemudian dia beli lagi, tapi kualitasnya nih beda. Nah, disinilah kepercayaan konsumen bisa terganggu. Jadi UMKM nih perlu nih memastikan kualitas produk tetap terjaga meskipun jumlah produksinya meningkat nih teman perdua. Kemudian yang kedua adalah kemasan dan brandingnya. Teman perdua jangan anggap nih kemasan itu cuma pembungkus ketika produk
masuk pasar yang lebih luas, kemasannya justru menjadi salah satu hal pertama yang dilihat konsumen. Contohnya di produk kopi Aceh yang tadi kita punya identitas yang kuat, ada nama Gayo Aceh, bahkan cerita tentang petani dan daerah asal kopinya. Nah, cerita seperti itu bisa nih menjadi kekuatan branding, bukan cuma menjual kopi, tapi juga membawa cerita Aceh ke konsumen yang lebih luas. Kemudian ada persoalan kapasitas produksi, jangan sampai nih ketika permintaan meningkat, UMKM justru kewalahan nih memenuhi pesanan. Karena pasar global bukan hanya soal mendapatkan pembeli nih, tapi juga soal mampu memenuhi permintaan secara konsisten. Berikutnya adalah legalitas dan standar produk nih teman perdua. Untuk masuk ke pasar tertentu, produk bisa membutuhkan izin, sertifikasi, standar keamanan, hingga nih persyaratan khusus dari negara tujuan. Jadi kalau ingin nih naik kelas, pelaku UMKM perlu nih mulai memahami hal-hal tersebut, dan yang gak kalah penting nih, digitalisasi. Cafe Souvenir tadi itu menjadi salah satu contoh nih, bahwa marketplace bisa menjadi pintu masuk ke pasar luar negeri. Artinya UMKM sekarang gak harus dong nih ya, punya toko di luar negeri untuk mulai dikenal konsumen internasional. Bisa dimulai nih dari dunia digital, media sosial, marketplace, website, konten, semuanya bisa nih menjadi etalase. Tapi tentu saja dong, produk yang ditampilkan juga harus menarik teman berdua. Jadi bukan hanya ini produk kami nih, tapi ceritakan juga nih dibuat oleh siapa, berasal dari daerah mana, apa nih keunikannya, kenapa nih produk ini berbeda dari yang lain. Karena konsumen sekarang bukan hanya membeli barang, mereka juga nih membeli cerita, identitas, dan kepercayaan. Dan kalau kita bicara di produk Aceh, sebenarnya kita punya modal cerita yang kuat. Kopi Gayo nih, produk Nilam, kerajinan khas Aceh, kuliner, wastra, produk olahan hasil laut, bahkan produk berbasis rempah dan bahan lokal. Pemerintah Aceh juga nih mencatat kopi, Nilam, dan kakao sebagai beberapa komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi. Jadi tantangannya bukan semata-mata apakah produk Aceh bisa bersaing, tetapi bagaimana produk Aceh bisa memenuhi standar pasar global tanpa kehilangan identitas lokalnya. Karena justru identitas itulah yang bisa membuat sebuah produk berbeda. Bayangkan nih, ada 1000 produk kopi di dunia, tapi ketika kita bisa mengatakan ini kopi dari Aceh, berasal dari daerah dengan karakter dan cerita yang khas, nah di situ ada nilai dia yang gak selalu dimiliki produk lain. Nah, jadi teman berdua, lokal itu bukan berarti kalah ya. Yang penting adalah bagaimana produk lokal kita dipersiapkan agar punya kualitas, punya identitas, punya cerita, dan tentunya mampu nih memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Dan contohnya tadi seperti Cafe Souvenir maupun Bawa di Cafe menunjukkan nih bahwa UMKM Aceh tuh udah memiliki pengalaman membawa produk melewati pasar lokal. Nah, setelah ini kita akan masuk nih ke pembahasan yang lebih seru. Kalau ingin produk lokal naik kelas, strategi apa nih yang harus dilakukan UMKM? Mulai dari digital, mulai dari branding, digital marketing, kemasan, sampai ini bagaimana memanfaatkan cerita lokal sebagai kekuatan. Tetap stay tune di Perdomo 9.3 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Ya teman berdua, nggak terasa nih waktu sudah membawa kita sampai dengan hari dan sekarang sudah terdengar di suara ajan zuhur. Buat teman berdua yang sedang beraktivitas, yuk kita sempatkan sejenak untuk berhenti menenangkan pikiran dan memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Apapun kesibukan hari ini, semoga nih selalu diberi kelancaran, kesehatan dan kemudahan. Jangan lupa nih juga untuk menjaga diri dan mengambil waktu untuk beristirahat. Tapi pamit sejenak untuk menemani waktu aktian juhur. Setelah ini kita lanjutkan nih lagi kebersamaan kita di program 89.3 FM. Selamat menunaikan ibadah sholat juhur bagi teman perdua yang menjalankannya.

kedua kita lanjut lagi obrolan kita siang nih. Nah, kalau tadi kita ini udah tahu di tantangannya, sekarang kita nih boleh nih bahas strateginya. Apa nih yang harus dilakukan UMKM supaya produk lokal kita ini bisa naik kelas? Pertama yaitu kenali nih keunikan produknya, teman berdua. Jadi jangan takut nih menunjukkan identitas lokal. Misalnya nih kopi Aceh bukan cuma menjual kopi, tapi juga nih membawa cerita tentang daerah, petani, dan karakter kopinya. Nah, yang kedua, perkuat nih branding dan kemasan. Produk yang bagus nih harus punya identitas yang mudah diingat dan kemasan yang menarik. Yang ketiga nih, teman berdua bisa nih manfaatkan dunia digital, media sosial, dan marketplace. Sekarang bisa nih menjadi etalase untuk memperkenalkan produk ke pasar yang jauh lebih luas. Contohnya tadi Coffee Souvenir dari Banda Aceh yang produknya sudah dikirim ke sejumlah negara Asia Tenggara melalui marketplace. Keempat nih, jangan lupakan legalitas dan standar. Dan yang kelima, bangun nih jaringan dan kolaborasi. UMKM tuh gak harus diperjalan sendirian, bisa kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, marketplace, perbankan, atau nih sesama pelaku usaha. Jadi untuk menuju pasar global nih teman berdua, produk bagus aja tuh belum tentu cukup. Jadi harus ada kualitas, branding, digitalisasi, legalitas, dan jaringan. Dan satu hal nih yang penting teman berdua, go global nggak berarti harus kehilangan identitas lokal. Justru keunikan lokalnya bisa menjadi kekuatan yang membuat produk kita berbeda nih. Nah, setelah ini kita bahas si perkata yang menarik. Nah, tadi kita akan udah sampai nih pada satu pertanyaan menarik. Kalau produk lokal ingin mendunia, apakah harus mengikuti ini selera pasar global? Nah, jawabannya nih sebenarnya nggak harus memilih salah satu nih teman berdua, karena identitas lokal justru nih bisa menjadi nilai pembeda. Bayangkan nih kalau semua produk dibuat dengan gaya yang sama, semuanya mengikuti tren yang sedang populer, lama-lama nih produk kita justru sulit nih dibedakan. Nah, disinilah keunikan daerah bisa menjadi kekuatan. Misalnya nih tadi produk Aceh, ada kopi, kerajinan, kuliner, kain, sampai nih berbagai produk olahan. Kita bisa nih mempertahankan cerita dan ciri khas Acehnya, tetapi cara menyajikannya bisa dibuat lebih modern. Contohnya dari sisi kemasan, rasa dan identitasnya kan tetap produknya lokal nih, tetapi desain kemasannya dibuat lebih simpel, informatif, dan mudah dipahami konsumen dari luar daerah, bahkan luar negeri. Begitu juga dengan kuliner, cita rasa khas Aceh tetap dipertahankan, tetapi kemasan, ukuran, atau cara penyajiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi bukan menghilangkan identitas, tapi ini mengemas identitas agar bisa diterima lebih luas. Dan ini penting nih teman berdua, masuk pasar global itu bukan berarti kita harus menjadi seperti produk dari negara lain, tapi justru kita punya kesempatan untuk mengatakan, ini loh produk dari Aceh. Nah, karena konsumen bisa aja nih tertarik bukan hanya karena produknya bagus, tapi karena ada cerita dan sesuatu yang berbeda nih di balik produk tersebut. Jadi rumus sederhananya mungkin gini nih, identitasnya tetap lokal, kualitasnya yang bersandar global. Jadi ceritanya tetap dari daerah kita, tapi kemasan, kualitas, pelayanan, dan cara memasarkannya siap nih bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Nah, dari sebuah pembahasan kita hari ini, ada satu hal nih yang kita bisa garis bawahi. Produk lokal punya peluang untuk masuk pasar global, tapi peluang itu perlu dibarengi nih dengan persiapan mulai dari kualitas, branding, kemasan, digitalisasi, legalitas, sampai kemampuan memahami konsumen. Dan yang paling penting nih, jangan malu membawa identitas daerah, karena bisa jadi nih justru sesuatu yang kita anggap biasa di daerah sendiri adalah sesuatu yang menarik nih bagi orang luar sana. Oke, itu aja, cukup sekian pembahasan dari kami. Jadi tetap stay tune di program Labo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Siap, Mas.

0: Ya teman Perdua, ini ada kabar membanggakan nih dari dunia olahraga yang datang dari Malabo Aceh Barat. Nah kali ini nama Malabo kembali ini mencuri perhatian lewat prestasi atlet muda. Ada Ibrahim Syakir nih, atlet muda dari Malabo Taekwondo Club atau MTC yang berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan Taekwondo di Aceh Jaya. Nah tentu saja Rehan ini menjadi kabar yang membanggakan nih karena dibalik satu keping medali yang dibawa pulang ada proses panjang nih yang gak selalu terlihat. Ada yang latihannya yang berulang-ulang, ada keringat, ada rasa lelah, ada waktu yang harus dikorbankan dan tentunya nih ada mental untuk tetap berani berdiri di atas arena dan menghadapi lawan. Nah bagi seorang atlet muda seperti Ibrahim nih, pengalaman bertanding seperti ini tentu menjadi bagian penting dari perjalanan untuk terus berkembang. Karena pertandingan bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan medali emas, perak atau perunggu, lebih dari itu pertandingan menjadi tempat seorang atlet nih menguji hasil latihan, belajar menghadapi tekanan dan mengetahui nih bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Nah dan kali ini Ibrahim Syakir nih berhasil membawa pulang medali perak. Medali perak nih untuk Malabo.
1: Teman-temanku berkata yang kau cari seperti.
0: Nah teman berdua, kalau kita bicara nih soal prestasi atlet muda, tentu kita juga gak bisa nih melupakan proses pembinaan. Seorang atlet ini gak tiba-tiba dong menjadi hebat ketika masuk arena pertandingan, karena ada proses nih yang dimulai jauh sebelumnya. Mulai dari mengenal olahraga yang disukai, mengikuti latihan, belajar teknik, menjaga disiplin, sampai nih membangun keberanian dan mental branding. Dan di usia muda nih pengalaman seperti ini sangat berarti teman berdua. Karena setiap pertandingan memberikan pelajaran baru, menang memberikan motivasi, kalah memberikan evaluasi. Dan setiap pengalaman akhirnya nih menjadi bekal dong untuk pertandingan berikutnya. Nah prestasi Ibrahim ini juga nih menjadi pengingat bahwa anak-anak muda di Malabo dan Aceh Barat punya potensi yang bisa dikembangkan melalui olahraga. Mungkin hari ini nih baru mengikuti latihan, besok ikut pertandingan tingkat daerah, kemudian mendapatkan pengalaman yang lebih luas, dan siapa tahu nih perjalanan itu bisa nih membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu dukungan terhadap atlet muda juga nih menjadi bagian penting, bukan hanya ketika mereka berhasil membawa pulang medali, tetapi juga ketika mereka sedang berlatih, sedang belajar, bahkan ketika mereka mengalami kekalahan dan harus bangkit lagi. Nah teman perdua, dan buat Ibrahim Syakir, medali perak ini tentu bukan akhir perjalanan, justru bisa menjadi salah satu langkah untuk terus meningkatkan kemampuan. Masih ada teknik yang bisa dipelajari, masih ada pengalaman yang bisa ditambah, dan masih ada nih berbagai pertandingan yang bisa menjadi tempat untuk berkembang. Semoga pencapaian ini bisa nih menjadi motivasi untuk terus berlatih dan memberikan prestasi berikutnya, dan tentunya semoga semakin banyak nih atlet muda dari Malabo dan Aceh Barat yang berani nih mengejar prestasi melalui bidang olahraga yang mereka tekuni. Karena prestasi olahraga ini bukan hanya soal medali di teman berdua, ada nama daerah yang ikut dibawa, ada kebanggaan keluarga tentunya, ada semangat untuk anak-anak muda lainnya. Dan ada pesan sederhana nih bahwa potensi akan berkembang ketika terus dilatih dan diberi kesempatan. Sekali lagi nih selamat untuk Ibrahim Syakir dari Malabo Taekwondo Club atas raihan medali perak di Aceh Jaya. Semoga menjadi pengalaman berharga dan langkah awal nih menuju prestasi-prestasi berikutnya. Tetap semangat tentunya untuk seluruh atlet muda Aceh Barat, dan buat teman perdua yang sedang berjuang mengejar prestasi di bidang apapun, jangan berhenti berlatih, karena hasil besar selalu punya cerita panjang di belakangnya. Oke, itu saja informasinya. Tetap stay tune di Perdua Malabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya teman-teman, berdua gak kerasa nih kebersamaan kita hari ini sampai di penghujung siaran. Terima kasih banyak nih buat kalian yang udah setia nih menemani Tami dari pagi tadi. Nah, udah ikut request lagu, kirim salam, dan berbagai cerita sepanjang siaran. Nah, semoga apapun aktivitas kalian hari ini berjalan lancar ya, dimudahkan segala urusannya, dan jangan lupa nih tetap jaga kesehatan serta semangatnya. Tami pamit dulu nih, tapi jangan sedih dan jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Perdu Malabu 9.3 FM, karena setelah ini ada Kak Sintia nih. Karena setelah ini masih ada program-program menarik, musik pilihan dan tentunya teman setia untuk menemani hari kalian. Sampai jumpa lagi nih di kesempatan berikutnya. Terima kasih udah menjadikan perdua bagian dari hari kalian. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa tetap stay tune lagi di Perdom Labo 9.3 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget juga tiap hari ini kembali hadir ya buat namanya teman Pro 2. Pastinya di edisi siar hari Senin 28 September 2026. Wah, udah Senin lagi nih teman Pro 2 ya. Nah, semoga untuk teman Pro 2 kemarin selama weekend udah ke-recharge ya mood sama energinya sehingga hari ini bisa semangat gitu ya untuk menjalani hari walaupun agak sedikit terik gitu ya. Nah, semoga semangatnya juga enggak kalah ya sama cuaca sekarang gitu teman Pro 2. Jadi enggak cuma cuaca yang cetar gitu ya dan juga apa namanya panas dan juga membara gitu. Semangat kita juga harus membara nih teman Pro 2 ya, untuk menjalani hari. Apalagi ini masih Senin dan kita masih ini udah mulai masuk minggu baru. Nah, ini udah suasana-suasana akhir bulan gitu ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin bekerja di perkantoran gitu ya, ini sepertinya udah mulai hari-hari sibuk karena udah mau tutup bulan nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 juga yang lagi sekolah ataupun lagi kuliah juga harus tetap semangat ya menjalankan tugasnya, kemudian menjalankan semua kegiatan di perkuliahan dan juga di sekolah nih teman Pro 2. Seperti biasa dia akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin siang teman Pro 2, siang, sore hingga malam nanti ya teman Pro 2 sampai jam 8 malam. Tentunya dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. Dari melabuh teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

93 Pro 2 RRI Melabotongan terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tawan Pro 2. Nanti punya satu informasi buat Tawan Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Ada senyummu. Bupati Aceh Jaya, Safwandi, resmi membuka Open Tournament Badminton Piala Ketua PBSI Aceh Jaya pada tahun 2026 di GOR PBSI Aceh Jaya, Padang Datar, Kecamatan Kereng Sabe pada hari Sabtu 26 September 2026. Turnamen tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet badminton potensial di Kabupaten Aceh Jaya, Netawan Pro 2. Nah, dalam sambutannya, Safwandi mengapresiasi Ketua PBSI Aceh Jaya beserta seluruh panitia yang telah menggagas dan menyelenggarakan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi ruang bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi mereka, Netawan Pro 2. Nah, menurutnya semangat berkompetisi harus sejalan seiring dengan sportivitas dan juga silaturahmi. Kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari proses yang harus diterima setiap atlet dalam perjalanan meraih prestasi, Netawan Pro 2. Nah, Safwandi juga berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Aceh Jaya melalui cabang olahraga badminton, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, atlet, panitia, pengurus, wasit, juri, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen. Nah, Safwandi juga menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga dan pembinaan generasi muda. Nah, dukungan tersebut juga diharapkan mampu mendorong potensi atlet daerah agar terus berkembang dan juga berprestasi nih tahun Pro 2. Nah, Open Turnamen Badminton Piala Ketua PBSI Aceh Jaya pada tahun 2026 turut dihadiri Kepala Dinas Parekraf Pora, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Baperida, Asisten 1 Aceh Jaya, Perwakilan Kajari Aceh Jaya, Kapolres Aceh Jaya, dan Dim 01 Aceh Jaya, serta unsur KONI Aceh Jaya, nih, tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Semua Muhammad 3 Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Natawan Pro 2 punya satu lagi informasi buat Natawan Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Bupati Simelu Muhammad Nasrul Mikaris atau Monas resmi membuka audisi Festival Lagu Daerah dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-27 Kabupaten Simelu tahun 2026 pada hari Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah melestarikan budaya lokal sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap lagu daerah, Netuan Pradua. Nah, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simelu, Zulfata, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan juga kreativitas di bidang seni tarik suara. Nah, selain memeriahkan hari jadi kabupaten, audisi tersebut juga menjadi sarana mempromosikan kekayaan budaya Simelu agar semakin dikenal masyarakat luas nih, Tuan Pro 2. Nah, Bupati Muhammad Nasrul Mikari juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dewan Kesenian Aceh, Simelu, serta seluruh panitia yang telah menggagas kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Lagu Daerah bukan sekedar ajang kompetisi atau kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan juga dicintai generasi muda di tahun Pro 2. Nah, ia juga berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung lancar dan juga sukses, serta memberikan manfaat bagi pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Simelu. Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar tampil percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti audisi di tahun Pro 2. Ia juga menegaskan kemenangan bukan satu-satunya tujuan karena keberanian generasi muda tampil membawakan lagu daerah juga merupakan bentuk keberhasilan dalam menjaga kelestarian budaya, Netawan Pro 2. Akhirnya Netawan Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.39 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan asar dikumandangkan untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

93 Pro 2 RRM Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Wah, gak kerasa teman Pro 2 sekarang udah jam 4 sore ya. Semoga tadi teman Pro 2 udah selesai sholat asar, udah istirahat ya, udah kembali bekerja lagi mungkin ya. Dan semoga tetap semangat nih walaupun udah sore nih teman Pro 2. Nah, seperti biasa teman Pro 2, kita udah masuk ke program Sore Ceria. Untuk tema hari ini adalah memperkuat peran anak muda sebagai penggerak perubahan nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 ada satu hal yang menarik ya, kayak tadi Tia bilang gitu ya, yang bakal kita bahas, yaitu tentang anak muda sebagai penggerak perubahan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perubahan ya teman Pro 2, kadang kita ngebayangin ya sesuatu yang gede gitu, kemudian harus bikin gebrakan gitu ya, ataupun harus punya banyak followers nih biar suaranya didengar gitu, harus punya organisasi atau harus punya posisi yang penting dulu. Padahal sebenarnya perubahan itu gak selalu dimulai dari sesuatu yang harus boom gitu ya, harus besar gitu. Kadang perubahan itu justru dimulai dari hal-hal yang simple nih, hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti mulai berani nyampaikan ide. Misalnya kamu ada di dalam forum gitu ya, ataupun di kantor, buat teman Pro 2 mungkin ada ide untuk buat apa namanya, pekerjaan kita tuh jadi lebih baik, lebih efisien gitu. Ataupun kamu di sekolah ada ide gitu untuk misalnya kamu ada diberikan tugas, kemudian kamu punya ide untuk supaya tugas itu jadi maksimal gitu ya dikerjakannya. Dan juga kemudian kamu kalau misalnya di kampus, kamu punya ide-ide cemerlang gitu ya untuk bisa kamu buat sebagai paper gitu, kemudian bisa kamu perlombakan, itu tuh juga bisa teman Pro 2. Nah, kalau misalnya enggak seperti itu juga, contohnya kamu bisa membantu lingkungan sekitar, membuat karya, mengajak teman melakukan hal positif, atau sekedar berhenti ikut nyebarin informasi yang belum jelas kebenarannya. Contohnya kayak informasi hoax ataupun hate speech nih teman Pro 2. Nah, karena anak muda itu bukan cuman generasi yang bakalan nerima masa depan. Nah, anak muda itu juga bagian dari generasi yang sedang ngebentuk masa depan itu mulai dari sekarang. Nah, jadi jangan merasa terlalu muda untuk berbuat sesuatu. Kalau misalnya kamu bisa, kamu buat aja dulu. Yang penting itu adalah sesuatu yang positif dan membangun serta berguna nih buat masyarakat. Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita dengerin dulu ya lagu darinya Nona, Hong

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan

Event nasional, RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2, Renimo teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tangan Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria nih Tangan Pro 2. Kita masih ngebahas tentang tema memperkuat peran anak muda sebagai penggerak perubahan. Kita masuk ke segmen selanjutnya nih Tangan Pro 2. Nah, menjadi penggerak perubahan itu gak harus selalu tampil paling depan ya. Bahkan perubahan itu bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita nih Tangan Pro 2. Contohnya, anak muda yang mulai ngajak teman-temannya buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai gitu ya, rajin infoin bahwasannya bawa tumbler aja gitu, gak usah bawa minuman-minuman kemasan plastik sekali pakai. Nah, ada juga yang milih buat konten edukatif daripada sekedar ngejar viral nih ya teman Pro 2. Nah, ada juga yang ngebangun komunitas kecil, ngajarin anak-anak di lingkungan sekitar, ataupun ngebantu ngepromosiin produk UMKM lokal melalui media sosial yang mereka punya. Nah, kelihatannya simple ya, tapi kalau misalnya semuanya ngelakuin bersama-sama, efeknya tuh bisa menjadi jauh lebih besar nih teman Pro 2. Nah, di era digital seperti sekarang ini lagi ya, satu ide itu bahkan bisa bergerak sangat cepat nih, di mana sebuah video, tulisan, kampanye, ataupun karya kreatif lainnya itu bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat nih teman Pro 2. Nah, tapi tentu aja kecepatan itu juga harus dibarengin sama yang namanya tanggung jawab. Nah, anak muda juga punya kekuatan di kreativitas dan teknologi, tinggal gimana kekuatan itu bisa digunain untuk sesuatu yang ada nilainya gitu, yang bervalue gitu teman Pro 2. Nah, bukan cuman bikin rame, tapi juga bikin berarti gitu, bisa bermanfaat gitu bagi orang. Nah, jadi bukan ngejar perhatian, tapi juga ngasih manfaat ataupun kegunaan untuk orang lain ya teman Pro 2. Jadi dengan kita menyebarkan energi positif, dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, nah itu bisa membuat kita menjadi anak muda yang mendorong perubahan yang lebih baik nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, setelah ini kita akan bahas satu modal penting yang dimiliki oleh anak muda untuk menjadi penggerak perubahan. Itu ada apa? Ada keberanian untuk punya ide. Nah, kita akan bahas nanti teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Mopo, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria, kita masih ngebahas tema yang tadi, Tuan Pro 2 memperkuat peran anak muda sebagai penggerak perubahan. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, Tuan Pro 2, kadang yang ngebuat seseorang itu berhenti bergerak bukan karena gak punya ide ya, tapi karena terlalu banyak mikir, ah nanti kalau gagal gimana gitu, kalau misalnya gagal malu gitu ya. Padahal hampir semua perubahan itu berawal dari sebuah ide yang awalnya tuh kelihatan simple gitu ataupun kelihatan sederhana. Nah, anak muda itu punya kesempatan besar untuk nyoba tuh. Ada banyak waktu untuk mencoba. Ada ruang buat bereksperimen, belajar, ngelakuin kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahan tersebut dan mengevaluasinya nih, Tuan Pro 2. Contohnya, kalau misalnya kamu punya bisnis ide bisnis kecil-kecilan gitu ya. Mulai dari produk sederhana, punya ide buat komunitas, mulai dari beberapa orang. Nah, kalau misalnya punya ide buat konten edukasi, mulai dari satu video tuh. Nah, jadi nggak harus langsung banyak, nggak harus langsung punya langkah yang besar, punya langkah yang ribet gitu ya. Jadi nggak harus langsung sempurna. Yang penting langkah pertamanya tuh ada dulu. Nah, karena kalau misalnya kita terlalu sibuk buat nunggu semuanya ideal, nunggu semuanya itu pas gitu ya, bisa-bisa ide ini cuman jadi catatan doang ataupun cuman di pikiran aja tuh, nggak dituangkan ke aksi gitu, Teman Pro 2. Dan satu hal lagi, jangan takut kalau misalnya ide kita tuh out of the box gitu ya, beda dari yang lain daripada yang lain gitu. Nah, justru perbedaan cara berpikir itu bisa ngelahirin sesuatu yang baru, buka wawasan baru, buka pandangan baru gitu ya. Selama ide itu masih positif, bermanfaat dan dilakukan dengan tanggung jawab, kenapa kita harus takut buat mencoba, nah Teman Pro 2. Nah, anak muda hari ini tuh punya kreativitas, akses informasinya juga sangat luas, teknologinya juga sekarang sudah semakin canggih dan jejaring yang luas yang bisa kita manfaatkan nih. Contohnya mungkin di media sosial. Tinggal satu yang kita lakuin gitu, yaitu adalah kemauan untuk bergerak nih, Teman Pro 2. Kemauan untuk beraksi, untuk bersuara gitu, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi ya, akan bahas lagi gimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi untuk bisa memberikan dampak yang positif. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Sarinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 Pro 2 RR Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah teman Pro 2, kita masih di program Sore Ceria. Kita masih ngebahas tentang tema yang tadi teman Pro 2. Untuk tema kita tadi adalah memperkuat peran anak muda sebagai penggerak perubahan. Nah kita udah masuk ke segmen selanjutnya. Nah teman Pro 2, kita sekarang masuk ke bagian yang gak bisa dipisahin ya pastinya dari kehidupan anak muda, yaitu adalah teknologi dan juga medsos nih, ataupun media sosial, dimana kita biasa scroll, upload, repost, kemudian bikin konten sampai ngikutin tren yang udah jadi bagian dari kesehariannya kita nih tahun Pro 2. Tapi gimana nih kalau misalnya teknologi tuh nggak cuman dipakai buat hiburan? Nah gimana nih kalau misalnya medsos itu ataupun media sosial juga dijadikan ruang untuk membawa perubahan, dimana anak muda itu bisa menggunakan platform digital untuk mengenalkan budaya lokal, mempromosikan UMKM, berbagai informasi edukatif, mengkampanyekan kepedulian lingkungan, sampai ngangkat isu sosial yang ada di sekitar kita. Dan satu konten yang dibuat dengan niat yang baik itu pastinya bisa membuka wawasan orang lain dan berdampak positif nih bagi orang lain. Satu unggahan tentang produk lokal itu bisa jadi ngebantu usaha kecil buat dapat perhatian. Nah, satu informasi edukatif juga bisa ngebuat seseorang memahami sesuatu yang sebelumnya belum diketahui sama orang lain. Nah, artinya setiap kali kita memegang handphone, sebenarnya kita punya pilihan nih, mau sekedar jadi konsumen informasi atau kita jadi ikut menjadi pencipta informasi yang ngasih manfaat nih. Nah, tentunya tetap harus kritis nih kitanya teman Pro 2, tetap harus kritis, tetap harus saring dan kita cari lagi informasinya, apakah informasi ini beneran valid atau enggak. Jadi kita nggak boleh asal repost, nggak boleh gampang percaya, dan jangan sampai keinginan kita untuk viral itu mengalahkan tanggung jawab yang udah kita pegang ataupun kita emban ya teman Pro 2. Nah karena menjadi penggerak perubahan ya di era digital sekarang itu bukan soal seberapa banyak orang ngelihat karya kita, tetapi juga seberapa baik dampak yang kita kasih ke orang lain dan juga kita tinggalkan ke orang lain ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita masih ada sisa 2 segmen lagi sebelum tiap padankan untuk pembahasan Sore Ceria hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya Tuan Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria. Nah, Tuan Pro 2, kita kalau misalnya ngobrolin tentang perubahan itu memang bisa dimulai dari satu orang, tapi akan jauh lebih baik dan lebih kuat kalau misalnya kita lakuin sama-sama. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Di mana anak muda itu enggak harus ngelakuin semuanya sendirian. Ada teman, komunitas, sekolah, kampus, organisasi, pelaku usaha, sampai berbagai kelompok masyarakat yang bisa menjadi ruang untuk bertukar ide dan juga bergerak bersama, nih, teman Pro 2. Nah, kolaborasi juga membuat kita belajar satu hal penting nih. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jago komunikasi, ada yang kreatif buat desain, ada yang pintar ngelola acara, ada juga yang kuat di teknologi. Nah, ada pula yang punya kemampuan mengorganisasi orang lain nih, Tuan Pro 2. Nah, ketika kemampuan-kemampuan itu digabungkan jadi satu, sebuah ide sederhana tuh bisa berubah menjadi gerakan yang punya dampak yang besar nih, Tuan Pro 2. Nah, disinilah anak muda bisa ngambil peran. Nah, bukan soal siapa yang paling hebat, tapi gimana setiap kemampuan bisa digunakan untuk tujuan yang positif. Karena perubahan itu bukan kompetisi ya. Perubahan adalah perjalanan bersama. Mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari hal yang bisa dilakukan. Nah, lalu kita bisa ajak lebih banyak orang untuk ikut memberikan dampak yang positif bagi orang lain, ya, Tuan Pro 2. Nah, Tuan Pro 2, satu ide tadi itu bisa menjadi awal ya, satu langkah juga bisa menjadi perubahan, dan satu kelompok kecil juga bisa menjadi gerakan yang besar nih, Tuan Pro 2. Oke, nah, Tuan Pro 2, masih ada sisa satu segmen lagi sebelum penutup ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita udah masuk ke segmen terakhir program Sore Ceria hari ini ya, teman Pro 2. Nah, tadi dari tadi kita udah ngebahas tema tentang memperkuat peran anak muda sebagai penggerak perubahan ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk hari ini ya, gak kerasa banget ya dari pembahasan hari ini, ada satu hal nih yang bisa kita bawa pulang, dimana menjadi penggerak perubahan itu bukan tentang harus menunggu menjadi hebat. Nah, gak harus nunggu punya jabatan, gak harus nunggu punya banyak pengikut atau followers gitu ya, gak harus nunggu punya modal yang gede. Nah, perubahan itu bisa kita mulai dari apa yang kita punya hari ini. Contohnya, kalau kita punya ide, mulai dikembangin, punya kemampuan, mulai kita bagiin dan kita asah lagi, kemudian punya kepedulian, mulai kita lakukan ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita juga punya platform digital, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, terutama medsos ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya nemuin masalah di sekitar, jangan cuma ngeluh gitu ya, coba deh, bisa gak sih kita pikirin sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, karena anak muda itu punya energi, punya kreativitas, keberanian, dan juga kemampuan untuk beradaptasi yang luar biasa banget ya, teman Pro 2. Tinggal gimana semua itu diarahin menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, teman Pro 2, juga dunia nggak selalu membutuhkan seseorang yang langsung ngeboom gitu ya, kayak misalnya Avenger gitu, melakukan hal yang besar menyelamatkan dunia. Nggak harus sampai yang seperti itu. Kadang dunia itu hanya membutuhkan seseorang yang mau memulai untuk menjadi lebih baik nih, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, akhirnya udah selesai ya pembahasan Sore Ceria kita hari ini. Semoga setelah ini ada energi baru ya, ada ide-ide baru untuk kita bisa berkarya, kita bisa jadi berani mencoba, berani menyampaikan ide, dan tentunya berani memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kita. Karena perubahan itu gak selalu mulai dari langkah besar, kadang semuanya itu dimulai dari satu orang yang berkata, aduh kayaknya aku bisa mulai dari sini nih, gitu teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, ya padankan ya untuk pembahasan Sore Ceria hari ini, tapi jangan khawatir, tetap nemenin kamu ya, sampai nanti di jam 8 malam, sampai nanti di jam 7 kita akan ada seperti biasa program Music Live Chat yang akan kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, nih teman Pro 2. Dan nanti mungkin kita akan bagi-bagi informasi lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 di pelabuh teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natukan Pro 2. Nah sekarang Tia bakalan bagiin informasi waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan maghrib di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Simelu dan juga sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Baiklah teman Pro 2, buat teman Pro 2 mungkin yang sedang perjalanan mau pulang ke rumah, semoga perjalanannya lancar dan tidak ada halangan apapun, dan semoga selamat sampai tujuan. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin sedang bersiap-siap ya, sedang bersantai dan bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga juga bisa ada waktu untuk istirahat dan persiapan ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang lagi bekerja di luar sana ya, tetap semangat, jangan lupa sholat maghrib ya teman Pro 2, karena walaupun kita mengejar dunia gitu ya, mengejar rezeki, tapi jangan lupakan juga untuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita akan lanjut lagi ya teman Pro 2 setelah mungkin azan maghrib, dan saat lagi nanti di jam seperti biasa di jam 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Music Live Chat yang akan kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.32 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan. Dan buat teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

0: Indonesia. Ini dia Music Launcher. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
2: Hai, halo.
1: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
2: Cia.
1: Cia ya, oke. Halo Cia,
2: halo.
1: Gimana kabar hari ini?
2: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
1: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
2: Yeay.
1: Congrats ya BTW ya.
2: Terima kasih, Kak.
1: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
2: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
1: Berapa bulan tuh?
2: 2 bulanan berarti ya.
1: Oke.
2: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
1: Wah,
2: gitu loh Kak.
1: Masih fresh banget ya.
2: Bener-bener.
1: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
2: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
1: Yes.
2: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
1: Oh.
2: It's my first time.
1: Wow, oh ya?
2: Ya.
1: Oke, so welcome ya.
2: Yeah.
1: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
2: 4 bulan.
1: 4 bulan?
2: Yes, 4 bulan.
1: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
2: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
1: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya, benar.
1: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
2: Aku anak pertama.
1: Anak pertama?
2: Yes.
1: Adik-adik kamu?
2: Betul, aku dari 3 bersaudara.
1: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
2: Iya.
1: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
2: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
1: Oh, online-online gitu gak boleh?
2: Itu gak boleh.
1: Waduh.
2: Jadi, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh, Kak.
1: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
2: Iya.
1: Pasti kayak aduh, ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya? Was-was gitu enggak?
2: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
1: Wow,
2: gitu.
1: Wow, luar
2: jadi
1: biasa.
2: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
1: Jadi kamu mengamati ya?
2: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal.

0: The Icon selesai, kamu punya ini nggak kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu nggak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan, kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh.
0: Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
2: Yes.
1: Halo Cia.
2: Halo.
1: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
2: Mm-hmm.
1: Judulnya apa Cia?
2: Masalahnya.
1: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
2: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
1: Oh, under label ini perdana.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah, ya it's been a while lah kamu berarti gak rilis, yeah. Dan akhirnya rilis lagi untuk
2: betul.
1: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
2: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri Kak.
1: Oh serius?
2: Betul.
1: Oh.
2: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
1: Oke. Okay.
2: Dan I think they're the best at their jobs.
1: Oh.
2: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
1: Oke.
2: Okay. Kak Denny Segia.
1: Oke.
2: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
1: wow.
2: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
1: Wah.
2: Gitu.
1: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
2: Wah.
1: Nah. Aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
2: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
1: Oh gamon?
2: Iya.
1: Wow.
2: Sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
1: Oh ya?
2: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
2: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
1: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
2: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
1: Oh, I see.
2: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
1: Oke, okay, okay.
2: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
1: 3 demo lagu.
2: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
1: Oh, jadi karena itu. Iya, iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
2: Udah bentuk demo jadi.
1: Oh, udah bentuk demo.
2: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
1: Oh, bridge-nya masih kosong nih?
2: Masih kosong.
1: Oke, okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
2: Enggak,
1: atau,
2: jadi
1: atau gimana?
2: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot dan latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
1: Wow.
2: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
1: Oh, gitu.
2: Dan ternyata itu part favoritnya.
1: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
2: Iya.
1: Ya?
2: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
1: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
2: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
1: Oh iya.
2: Iya kan masih season pertama banget.
1: Betul.
2: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik, ini udah pasti viral.
1: Oh, iya.
2: Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
1: Yes.
2: Like little step to the music industry.
1: Oke. Okay.
2: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
1: Oh iya. Yeah.
2: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
1: Oh,
2: kayak,
1: yeah?
2: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
1: Oke, okay. Tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
2: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, kak? Mm. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
1: Betul.
2: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
1: Oke. Okay.
2: Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
1: Oke. Okay.
2: Dan aku bisa
1: best banget.
2: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
1: Asik.
2: Gitu.
1: Ini Cia banget nih. Gokil.
2: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
2: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
2: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh,
2: lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
2: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC itu memperdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya teman berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
2: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down. Aku ngerasa manusia itu gak mungkin berubah, kayak gak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak, maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
1: Oke.
2: Kalau aku sendiri ya.
1: Itu menurut Cia.
2: Aku gitu.
1: Kita rubah perspektifnya, apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
2: Menurut aku Mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
1: Baik aja dia.
2: Yang memaafkan berulang kali.
1: Baik dia.
2: Tapi ya, kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
1: Masalahnya kalau masalahnya apa?
2: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
1: Jadi buat kamu nih teman berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
2: Gimana ya?
1: Nah.
2: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
1: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
2: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
1: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
2: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu enggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
1: Serius?
2: Dan aku enggak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delay-nya?
2: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku enggak sadar sampai Kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, Terus pas dicek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
2: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
2: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicia udah nanya ke YouTube RR Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
2: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
2: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
2: tapi
1: apa?
2: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo,
2: satu dari
1: luar.
2: Satu dari luar. Oke. Bentar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
2: Banyak
1: Indo
2: nih,
1: dulu.
2: Banyak sih.
1: Oke, okay. Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
2: Kalau dari Indo, ke Afgan.
1: Oke, oke.
2: Oke, kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke, okay. Okay. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
2: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
2: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas, mm-mm. Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
2: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Hah, boleh tuh.
2: Jadi, it's an English song,
1: okay,
2: from him.
1: Okay.
2: Judulnya itu Alone With You.
1: Alone With You.
2: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak, asik banget gitu.
1: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
2: Di luar
1: yang,
2: ya?
1: Yang luar.
2: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Oh, ada, oh boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
2: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
2: Yes.
1: Oke, okay, kenapa Ziva?
2: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, okay, tau Kak.
1: Oke, okay.
2: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B's 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak riff and runs. Dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, mm-hmm, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih, yeah, karena emang I really admire Kak Ziva,
1: yeah,
2: dan riff and runs-nya dia, and I think
1: gila,
2: she's a genius.
1: Gila Ziva,
2: yes,
1: gila.
2: I love her. Mm-hmm. Jadi ya aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
2: Tori Kelly.
1: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
2: Kenapa beliau? Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
2: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga, mm-hmm, tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
2: Kayak gitu tuh.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Nah, aku ngerasa kalau katanya yeah, orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh, uh-huh, kadang dimiripin sama Ariana Grande,
1: okay,
2: sama Tori Kelly.
1: Okay.
2: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama, mm-hmm, gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
1: Yeah, yeah.
2: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak, suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande,
1: oh,
2: gitu.
1: Okay,
2: mungkin
1: okay,
2: gitu.
1: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu. Kayak, aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
2: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
2: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
1: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet, yeah, ya.
2: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton, yuk, MLC ya. Oke, okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
2: Oke. Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
2: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu, sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
2: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana, okay, ya caranya, okay, bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik.
1: Oh.
2: Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, yeah, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu ya.
2: Segila itu. Yeah, yeah, yeah. Tori Kelly juga. Mm. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
1: Okay.
2: Mariah Carey, Mariah juga. Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Rans tuh step by step.
1: Oke.
2: Okay. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans, itu belum bisa.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
2: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
1: Oh iya, Grace, betul.
2: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba?
2: Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Revenge Rance? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
2: Oke. Okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
2: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu.
1: Betul.
2: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba gitu.
1: Harus GC tuh.
2: Harus GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih?
2: GC.
1: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya.
2: Oke.
1: Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
2: Wow, mau nangis aku bacanya.
1: Luar biasa,
2: terharu, best banget.
1: Thank you Lara ya.
2: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
2: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
2: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
1: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
2: Renungan,
1: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
2: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
2: Makasih.
1: Oke. Sama-sama. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
2: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
2: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
2: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
2: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
2: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
2: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: Wah,
2: jam 5.
1: Wah, gila sore banget
2: tuh.
1: Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
2: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
2: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
2: Overthinkingnya mulai
1: overthinking.
2: Di situ.
1: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
2: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
2: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
2: banget itu.
1: Kacau.
2: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
2: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
2: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
2: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
2: Betul.
1: Kali ya.
2: Yang relate-relate gitu sama lagu
1: yang
2: Masalahnya
1: relate,
2: boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
2: Yes,
1: ya
2: kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
1: bener.
2: Gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau
2: gitu,
1: kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
2: Ketrigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
2: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
2: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
2: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya gitu.
1: Ciapa ya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
2: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
2: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.
2: Bye-bye.

Hola, 90,3 FM Radio RRI Melaba, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali teman Pro 2 untuk edisi siaran kita di hari Senin 28 September 2026. Dan Anda yang bakal coba terus menemani teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, baik itu secara terestrial atau juga secara daring ya, dalam jaringan atau online gitu ya kan. Anak Gen Z tahu gak sih, ada lagu dulu pas masa-masa aku SMA, itu dia ngeluarin ada handphone, ada itu kayak original, itu sebenarnya lagunya Sekoji. Lagu Sekoji online-online itu dipakai untuk soundtracknya sebuah handphone lokal. Aku online gitu lagunya, online. Jadi kangen deh lagu itu. Kalau aku flashback puterin lagu itu, aku pasti langsung automatically itu ingatannya aku, memorinya aku tuh keinget masa-masa sekolah, masa-masa pada saat itu. Kalau lagu online itu masa-masa 2010-an ya kalau aku gak salah ya. Itu benar-benar kayak memorable banget, kayak kita baru-baru kenal internet gitu deh. Kalau sekarang kan internet kan bukan sesuatu yang harus yang gitu ya kan. But back then ya kan, balik pada saat zaman itu tuh, the way that internet is not a happening like right now, it just a few person yang memang can access the internet gitu kan, karena hanya area internet kan at that time GPRS is only on area city area gitu loh. Jadi kalau kayak di desa-desa banget kan gak dapat kan pada saat itu at that time. So when we start connection with the GPRS at that time on internet, itu we feel very very kayak manusia maju banget lah gitu. Kayak orang kekinian banget lah at that time ya. Dan benar-benar waktu kayak jalan kenceng banget ya teman Pro 2 ya. So finally we are here di 2026. So when you know internet is everywhere, bahkan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, everybody can use internet right now. So yeah, itu dia tadi, the benefit ada, the problem juga ada gitu loh. So I think di jam 9 nanti di Obeng, so we gonna talk about how internet going so fast, dan how internet is make you feel and recall a lot of memories back when you school maybe gitu ya kan. Mungkin di yang lagi dengerin aku nanti ada yang anak-anak dari milenial, so we can call back our memories ya. GPRS memories tahun berdua. Kayak Gen Z maybe ada yang tahu GPRS, atau mungkin ada juga yang kayak, hah, Bang Nanda ngomongin apa sih? Aduh, pasti mereka langsung menebak-nebak gitu. Bang Nanda umurnya ini berapa ya? Kok bisa tahu GPRS dan bisa cool banget sampai sekarang juga masih forever young ya? Gitu kan pasti kan kalian mikirnya kan? Ya kan? Kok bisa ada di masa-masa itu gitu loh. So you guys must be wondering kayak, ini sebenarnya Bang Nanda ini kayak gimana sih gitu loh ya kan? Dia tuh orangnya kayak gimana? Terus usianya apa gitu loh? Atau dia memang gak tua-tua, atau dia vampir kayak gitu ya kan. Kok dia bisa ada di skala masa gitu kan. Ada pasti yang mikir gitu kan. Kepoin aja makanya Instagramnya aku Haris Nanda Lubis, terus juga TikTok aku Haris Nanda Lubis. Karena nanti aku akan live juga di sana. So kita bisa interaksi secara TikTok juga nanti, interaksi secara by telepon atau by WA juga di Obeng nanti jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sekarang kita lanjut yuk dengerin lagu-lagu dulu yang bakal aku play buat kamu. So please tetap ya terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu. Di sini teman Pro 2 aku mau puterin ada lagu, cuma aku cari dulu nih karena aku tadi pengennya tuh lagu dari Hold On ya, dari apa tuh, dari Justin Bieber, cuma aku cari dulu di sini ada nggak nih, nggak ada. Hold My Hand yang ada, kalau di sini ada di Radio Bos. Aku puterin Radio Bos aja lah dulu satu lagu judulnya Hold On, karena aku memang lagi pengen dengerin lagu itu aja gitu. Dan lagu itu juga bukan lagu lama, lagu baru. Cuman kalau di sini memang gak semua lagu terinput ya kalau di Aircast ini. I don't know why. Aku udah gak ngemdi lagi, dan oh syukur banget aku sudah tidak ngemdi lagi. Jadi sekarang I only focus on announcer ya, radio DJ. Enak deh era sekarang, gak pegang banyak kerjaan, gak capek gitu ya kan. Yuk, ada Justin Bieber dengan Hold On. Bakal aku pray buat kamu. Tapi terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Roda FM itu dia tadi ada Treasure dengan Yellow. Baru aja mengudara terintas jam 20:31 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Music dan Informasi. Jam 21 nanti baru kita akan buka layanan telepon dan juga WhatsApp di 0811-6877-903. Make sure kalian udah save dulu nomor WhatsApp kita di 0811-6877-903. Oke, okay, one more time. Sekali lagi, 0811-6877-903. Dan jangan lupa juga kunjungi kita juga di website kita www.dadadari.co.id/melabo untuk update dan informasi terkini seputar Aceh Barat Selatan, ya, Simelu, Aceh Jaya, ya. Terus juga jangan lupa untuk kunjungin akun TikToknya Pro2 @pro2melabo, akun TikToknya Nanda Haris Nanda Lubis. Bentar lagi kita akan live juga jam 21 sampai 22. Aku live sejam-sejam aja pada saat aku lagi siaran, ya. Karena memang itu bukan titik fokus tujuan utama sih sebenarnya, ya. Tapi kan era sekarang kan kalau nggak live TikTok kayaknya gimana gitu teman Pro2. Jadi kita live aja lah ya. Kita ikut goyang juga dengan goyangan yang ada. So please don't go anywhere, keep in tune. Tetap bersama dengan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tiga FM, Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya, kecil aksinya, besar dampaknya.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Hola teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM ya. Dan juga untuk teman Pro 2 juga yang sedang menyaksikan acara ini via TikToknya Nanda. Ada Upa, ada Rena juga yang lagi tap-tap layar. Thank you so much. Nanti kita akan puterin salah satu lagu dari Lisa, judul lagunya Sawadika. Sawadika, that's mean hello ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya hello, itu Sawadika. Sawadika, jawabannya Sawadikap gitu ya, ya gak sih? We learn a lot languages recently, teman berdua, ya kan? Because of what? Because of the global superstar. Sekarang itu gak hanya dari US, but the global superstar is everywhere ya. Mulai dari, sekarang kan banyak banget tuh kayak global superstar tuh yang ada dari Filipina, dari Indonesia, dari Thailand juga. So we learn a lot ya. Tapi kalau berbicara tentang global superstar, yang apa tuh namanya, yang we need to learn a lot juga, yang orang-orang juga pada tahu dengan bahasa Indonesia, itu gara-gara Nona, teman Pro 2. Bentar aku ambil handphonenya. Untuk yang mau ikutan bisa langsung telepon atau juga WhatsApp di 0811-6877-903. Kalian bisa ikutan via telepon atau juga via WhatsApp di 0811-6877-903. Atau juga bisa kalian langsung tinggalkan komentar kalian di TikToknya Nanda, karena aku lagi TikTok. TikTokan. Ya, ini udah ada yang telepon. Kita coba angkat dulu penelpon dari Erna di seputaran lapang. Halo. Selamat malam Erna, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, apa kabar Erna? Apa kabar Erna? Baik?
1: Baik.
0: Iya, udah makan belum kamu?
1: Lagi duduk-duduk di depan.
0: Kalau misalnya lagi duduk-duduk di depan kayak gitu, kamu ditemani sama siapa sih biasanya? Tata, makasih udah like Tata.
1: Enggak ditemani siapa-siapa, sendirian di sini yang ada suara jamkrik.
0: Oh my god. Berarti kalau sendirian itu cocok banget lagunya Malam-malam aku sendiri gitu. Sambung dong, ayo dong.
1: Kalau rumah kita di belakang enak loh sendiri kan.
0: Iya sih. Aku malah paling suka tuh kalau tempat tinggal tuh yang keributan bisingnya tuh minim.
1: Iya. Kemarin tuh kan di depan, ya, di depan warung nasi, jalannya
0: weng-weng-weng.
1: Di belakang enak.
0: Kalau sekarang di belakang tinggalnya enak, jadi lebih anteng gitu, kayak nggak ada keributan, nggak ada kerusuhan gitu ya.
1: Karena di belakang ini kan rumah Erna satu-satunya.
0: Rumah Erna satu-satunya.
1: Rawa-rawa dengan hutan.
0: Okay. Berarti kalau misalnya itu, kalau satu-satunya tuh kalau kita jadiin lagu apa ya? Ada loh itu. Lirik yang berhubungan dengan satu-satunya gitu. Coba kamu pikir-pikir dulu.
1: Cinta
0: sambal lado lah. Cinta, kalau cinta sambal lado, sambal lala, sambal sambal sambal lado itu.
1: Iya, itu kan dangdut.
0: Oh ya, dangdut. Kalau yang berhubungan dengan satu-satunya, kalau Mahadewi ada sih. Satu-satunya cinta yang terakhir kamu gitu, ada sih lagunya.
1: Ada, cuman emang belum menguasai gitu.
0: Kalau aku suruh nyanyi, kamu biasanya suka lagu apa kalau malam ini? Samperin juga dong yang di TikTok itu ada rame loh. Ada malam ini rame banget. Coba, ada.
1: Cuma Erna kan gak bisa buka TikTok, gak bisa bermain TikTok. Misalnya bisa, mungkin Erna pingin kan.
0: Pingin cuman kan? Coba deh, aku aja yang udah pinter buka
1: gimana
0: TikTok, caranya? Gak pingin
1: emang
0: juga. Pingin
1: yang
0: maksudnya.
1: Yang tahu Erna, WA sama teleponan itu yang tahu.
0: Ada Satpol PP juga bergabung, jadi kita halo Satpol PP WH Aceh Barat, sawadika. Ngeri juga ya kayak gini, lagi live kayak gini tiba-tiba WH masuk.
1: Salam kenal di TikTok juga, karena belum tahu kayak mana cara gabung di TikTok ya.
0: Oh iya, ya udah gak apa-apa, nanti suatu saat kamu belajar ya untuk gabung di TikTok ya.
1: Kalau di TikTok tuh manfaatnya gabung itu kayak mana sih?
0: Maksudnya
1: sih manfaatnya itu?
0: Manfaatnya, nah kalau
1: manfaat. Orang kan suka banget sama TikTok, apa sih manfaatnya? Enak nggak sih kan?
0: Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara manfaat sih, semua media sosial itu banyak manfaatnya gitu ya kan?
1: Banyak. Orang suka banget sama TikTok kan?
0: Cuman kalau disuruh pilih sih, kalau Bang Nanda masih ngandalin media sosial Twitter itu, kamu tahu nggak sih? Twitter. Aku cuman sering di Twitter sama di Instagram. Kalau di TikTok aku jarang. Kalau lagi siaran kayak gini aja aku live sebentar kayak gitu.
1: Kalau di Instagram Erna nggak pernah buka. Twitter juga nggak pernah buka. Yang tahu Erna cuma buka karaoke doang. Sama teleponan itu aja.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya kata Erna bermain TikTok bernyanyi, aku ikut gitu.
0: Oh, tapi kamu kalau misalnya punya akun TikTok pribadi, kamu nggak punya gitu ya?
1: kakak aku punya, cuman aku cara membuka nggak bisa gitu.
0: Oh iya, terima kasih kalo, untuk
1: kalau kakak aku berpikir aku buka resep juga sama kakak aku gitu.
0: Oh, berarti kamu numpang di TikToknya kakak kamu ya? Oke deh kalau gitu. Kalau misalnya malam ini tema kita kan GPRS ya, jadi internet pada masa-masa zaman kita sekolah dulu. Kamu inget gak internet GPRS itu? Kalau aku bilang GPRS, kamu keingetnya tentang apa kalau emang kamu inget? Tapi kalau gak inget gak apa,
1: apa
0: juga
1: itu? Apa itu?
0: Internet GPRS awal-awal dulu, masih awal-awal kita pakai handphone yang pakai internet Facebookan atau apa tuh, kamu inget gak? Kalau sekarang kan udah 3G, 4G, 5G. Kalau dulu kan sebutannya kan GPRS gitu kan.
1: Iya.
0: Kamu ingat nggak?
1: Kalau dulu-dulu masih ingat.
0: Kalau dulu-dulu masih ingat.
1: Erna nggak pernah buka kan. Cuman, Erna dengerin internet pernah. Cuman nggak pernah buka gitu. Yang bermain tuh teman-teman Erna gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Teman di sekolahan. Kan, karena aku waktu itu belum mengerti membukanya kayak mana.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta belajar kayak mana gitu.
0: Nah, ini yang mau aku tanyain lagi. Karena aku juga mau melakukan riset juga ya kan. Aku mau tanya, media sosial pertama yang kamu buat apa? Kalau boleh tahu.
1: Dulu di internet. Tentang ini apa namanya?
0: Media sosial.
1: Kalau nggak salah dulu aku pernah buka masalah di internet kan banyak resep masakan
0: tuh. Iya.
1: Aku suka berbau resep masakan. Habis itu kalau aku ingin buat apa gitu, nanti aku ganjain tuh, aku masak sendiri, aku resep kayak gitu.
0: Oh, berarti kalau
1: ilmu pengetahuan.
0: Oh, oke. Okay. Tapi berarti kamu kalau kayak media sosial kayak Facebook, Twitter, terus juga Instagram, TikTok dan lain-lain itu memang kamu nggak punya, maksudnya nggak buat.
1: Bukan nggak punya, kalau aku buat, aku nggak ngerti.
0: Oh, baik.
1: Kalau misalnya aku ngerti, kayak mana ya?
0: Oke. Tuh teman Pro 2, masih ada loh orang yang di zaman sekarang kayak Erna, walaupun dari dulu udah menggunakan internet, tapi masih ada ternyata orang yang tidak buat media sosial. Nah, itu riset yang kita lakukan. Masih ada ternyata, ya kan? Oke. Nanti akan aku...
1: Kalau kita pelajari, bisa kan?
0: Kalau kita pelajari, bisa. Cuman kan gini, maksudnya kan berarti masih ada orang yang di zaman sekarang mereka tuh nggak apa namanya, mereka tahu dengan internet tapi mereka nggak punya media sosial. Ada ternyata, karena banyak juga riset yang melakukan kalau orang-orang sekarang tuh nggak ada yang nggak punya media sosial, ternyata ada yang nggak punya. Nah, salah satunya Erna.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Aku memang nggak buka.
0: Oke.
1: Kalau di media internet itu kan aku nggak buka bukan apa, karena banyak kali komentar-komentar yang nggak bagus. Kadang-kadang nanti kata-kata yang nggak bagus jadi aku malas.
0: Jadi kalau komennya
1: indah, oke, ini komen yang nggak bagus, yang ada kita nanti dibilangin ini kan malas.
0: Oh, jadi kamu menghindari. Nggak
1: suka dengan komen-komen yang nggak bagus.
0: Oh, menghindari hate comment atau juga menghindari ibaratnya netizen gitu, jadi kamu nggak buat media sosial gitu ya?
1: Enggak.
0: Tenang sih.
1: Sebagian kalau di misalnya kalau kita bernyanyi mungkin komennya bagus. Kalau kita di sana itu bicara apa kalau nggak kena di hati dia kan yang ada jadi barang apa? Ini mohon maaf ya. Jadi barang
0: cacian
1: mati ya
0: nanti ntar. Oh, iya, luar biasa.
1: Diserbu. Ini ngomong.
0: Iya sih.
1: Ini gak enak lah, gak suka aja gitu.
0: Benar. Itu aku setuju sih. Teman Pro 2 juga aku yakin setuju. Rena, Upa dan juga semua yang sudah masuk ke TikToknya Nanda. Tadi ada WH juga sempat masuk sebentar ya.
1: Iya.
0: Terus ada yang lain-lain juga. Aku.
1: Iya Nanda, kalau misalnya komennya bagus, oke. Okay. Kan kita bernyanyi nanti dikasih mawar, oke. Okay. Tapi kalau komentar kita bisa komentar pendapat kamu gimana? Misalnya kalau pendapatnya enggak sehati dengan mereka, komennya tak bagus.
0: Oke. I see. I got it. Aku mengerti sekarang teman-teman Pro 2. Nah, thank you banget untuk Erna yang udah cerita ke kita bahwa tentang media sosial, tentang
1: Erna enggak banget. Udah enggak mau kalian nama media sosial. Mendingan Erna karaokean lah, lebih aman, lebih tenang.
0: Asli. Tapi kalau WhatsApp kamu pakai ya? WhatsApp kamu pakai?
1: Pakai.
0: Kalau WhatsApp itu kan kebutuhannya beda gitu ya kan?
1: Kalau WhatsApp kan nanti kan misalnya kalau ada
0: lowongan
1: kerja,
0: ada
1: apa enak gitu. Perlu kita gitu.
0: Pernah video callan gak sih kamu?
1: Oh, syuting kok jarang.
0: Oh jarang.
1: Jarang di kampung. Nanti kalau misalnya kalau misalnya tempat kerja paling itu cewek.
0: Oh oke.
1: Kalau cowok aku enggak.
0: Oh enggak.
1: Kalau ada cewek yang
0: karena kan kayaknya kan it's so easy ya untuk sekarang orang sekarang gini loh konsepnya aku sih nggak membenarkan nggak mengiyakan karena aku juga ada gitu ya kan video callan ibaratnya ya kan cuman itu lah maksudnya sekarang tanpa kita harus
1: eh oi dari mana ada teman aku yang istri nomor aku dikasih itu orang habis itu ada itu bilang kan hai mbak Mbak apa namanya? Mbak Girang, apa? Siapa ya? Terus pas sakit baru terus siapa? Ada tele suara di WA itu.

0: buat siapa? Erna.
1: Saya kira-kira.
0: Lagu banyak nih, lagu baru ada dari Hi-Fi judul lagunya Main. Terus ada juga lagu dari Sienna Spero dengan Great Expectation. Ada juga lagu dari Joss Florentino dan juga BCL Terpesona. Ada juga dari Mawar De Jong, Mawar De Jong judul lagunya Kan. Ada juga Ungu Utara Selatan. Ada juga lagu dari Roni Parulian, Februari. Tuh banyak tuh lagu-lagunya.
1: Apa aja boleh?
0: Apa aja boleh?
1: Dari
0: Roni Parulian.
1: Oh,
0: ya udah, salamnya
1: tapi
0: nih.
1: Kan kalau komentarnya bagus aku tanggapin.
0: Gitu. Oh ya kalo boleh.
1: Kalau nggak bagus nggak suka aja gitu.
0: Benar. Ya udah nanti Roni Parulian aja judul lagunya Februari bakal aku puterin ya.
1: Iya.
0: Salamnya.
1: Salamnya.
0: Uh-uh.
1: Salamnya buat teman-teman semua.
0: Uh-uh.
1: Buat pengiranya juga.
0: Uh-uh. Uh-uh.
1: Aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erna, langsung diputusin terus. Kita mau gabung lagi bersama dengan Rizna dan juga Saripah yang udah telepon kita lewat WhatsApp. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, ini suara Rizna kok sama suara Saripah kok jadi diubah dulu efeknya. Halo? Atau jaringannya kali ya? Ini emang kita akhir-akhir ini kalian terasa nggak sih kalau jaringan lagi kurang bagus kita? Apa aja operatornya lagi kurang bagus jaringannya? Halo? Diputusin dulu telepon balik ya. Putusin dulu ya telepon balik. Kita angkat Kak Ida dulu biar nggak buang-buang waktu. Ah, keputus juga deh Kak Ida Desnebo. Ini tahan atau gimana? Ya, terputus. Yuk lanjut yuk Kak Ida atau Saripah dan juga Rizna coba. Coba diputusin dulu, ditelepon ulang di 0811-6877-903 ya. 0811-6877-903. Kita angkat Kak Ida dulu di Snowbook. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Ida. Halo Kak Ida, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salah.
0: Alhamdulillah. Kak Ida menyum lah. Padi mukanya dalam bulunya jaringan anak tak ger. Menyum Kak Ida kan? Bahkan Kak Ida, nanda kan pakai dua buah kartu kan. Saboh yang nyo, saboh yang operator lain kan. Jadi yang operator lainnya bak umoh nanda kosong jaringan jih nol. Hanamutume tapu. Kok bisa lah ya? Mas nyo, serius Kak Ida nyo mandum loh, mandum pegah ha. Mandum ngongon anda yang pakai HP, telepon biasa, WA, internet, mandum hanaga jaringan dalam bulunya. Ipegah lewatnya mak. Oh, mungkin harus pakai HP tekton no, juga mengajak jaringan. Oh, ya Allah ya Rabbi. Lon jaman Kak Ida pakai HP Nokia-nya tiga lon tunami. Lon SD kelas 6, lon gak pakai HP Nokia watenya. Angkanya banget HP titutnya dapat dinggorot, ya kan? Dah ada dapat tempat nak nak lo. Oh, kan? Angkanya. Angka habisnya baterai pitahan. Oh, HP kaya nah bane. Mam menyeru telepon-telepon bagai hari kau mangang HP tetap kaya dah. Angkanya kaya dah. Jadi kan pokoknya nanda pun duduk ngon keluarga nanda kan, ngon kak nanda, ngon adik, ngon abang, hei kan? Nyai kamu pegah ngehi cik, mana pegah anak gak jaringan cik, pembahasan anak gak jaringan cik, kata-kata jina cik tengah anak gak jaringan, Kak Ida. Angkenyan. Angkenyan, Pak Haji. Iya. Kak Ida buka lah rumah kalau baju, buka Ida. Tengok ibu kali baju. Oh, alhamdulillah. Nanda kalau cik pun dua dengan meja. Bak perusahaan kan meja malam ya kan? Kak Ida. Bawa pisang terbuk, bawa pisang pun. Bawa pisang wak mana apa hana? Mana apa hana? Mana apa hana bawa pisang je? Oh, mangak cik nah? Oh. Oh, iya. Nanda terakhir Pak Jo bawa pisang.

0: terbu bawa kolikor kayak dia, karena belum untuk bapak ya rumah, belum untuk ayah. Jadi kaida rubuh kero. Nah babitang tau rubuh kero mana dah nah nah babitang tau nanda blow ino iku puiku na. Ino naci ibu blow ala ata-ata rubuh ha bo pisang bo punan bo ubi. Ina barika jus ah barika jus. Pu? Oh, angkanya. Oh. Bak roh kan?
1: Ada, belau di.
0: Oh, belau cik. Cuma kau mau pergi tante karbin?
1: Karbin, nama enggak. Ya.
0: Ya. Luar biasa, kaidahnya enggak tanah. Jadinya cemilan sehat, Nanji Hidino. Bawa ubi, oh. Bawa takabi, oh. Lampak unyam, nah.
1: Kan kelompok,
0: angkanya menyohana bo menyohana bo bo menyohana bo pikir menyohana bo taka bo tirabi oh kayak dia cemilan sehat rempuk ni bo Jino angka kayak dia Jino di kota menyo awak-awak dia tapi gak haja awak-awak yang pikirnya hana lepajuh yang goreng-goreng kata-kata kayu wo banyak himendum pajuh yang terubuh-rubuh mendum awak-awak udep sehat lah kan. Maksudnya maksudnya dah fikir cik jid get tak balik lagi jaman lom leh lagi jajanan bawa mati kola tengok jaman kan beda dengan anak-anak mati kola jino lagi
1: ya beda kaya
0: lagi kaida kaida biar tak jih jok jajan anak anak gublo jajan yang biasa saja pu mentong yang kaida depa anak biasa saja anak kaida yang SD yang gublo jajan pu gublo. Kon Kak Ida, kon Kak Ida anu Kak Ida. Angkanya kan beda kan menyo jamun tanyo dile. Jamun lon ti kula mentong jamun jadi wate bak min lon ti kula jamun nak mentong ibu-ibu guru ah ji nak mekat lagi bah ubi terebuh. Hai abenya kacang rebuh, jagung. Jagung. Jadi jajanan tanya ibarat ji jauh lebih sehat. Nyojino kan lagi ii terbe, ii taka dan segala macam menang kaedah kan lagi.
1: Pengawet.
0: Iya, yang pengawet benar. Ya kan. Maka ji kaedah walaupun yang tetap. Oh, angkanya.
1: Ya,
0: Ya. Angka kaedah, nyata fikir makaji pakan tak pegah mencuci lagi yang tak pajuh kan mandum yang le pengawet, le tira, le taka. Makaji, awak-awak jino muda-muda kalau tak putakit. Ya kan?
1: Iya,
0: iya, makaji. Makaji. Ladum kan mantau-mantau tempe ya, kau cuci darah kaedah. Kenapa kan? Karena lu tak gejep yang kan i putih maksudji i yang lu tak taka yang warna, yang pengawet yang warna-warna makaji maksud nanda kan? Lagi kaedah kan gepegah cik nahi. Lagi nanda anak kumu nanda nah cik yang lagi nyan yang bacut duk tiak piohek kajep yang kupi-kupi saset nah. Kau hana macam yang saset nyan cik pi cik na yang lalam peluk lagi peluk. Kibana pegah ha? Cik na ji kan? Tapi nanda tapi nanda tiga go, cuman angkun. Angkunya, maksud je kan? Iya, angkun tanya beget apa gah kak Ida? Hah? Iya. Kopi?
1: Kopi bubuk.
0: Iya, betul. Kau maksud nanda kak Ida gepegah ba anak kak Ida bet tak tegak? Jeep yang minuman-minuman seribu-seribunya kan ya. Jajan ji ha baik tak yang lagi-laginya karena kan yang kan si gogo je. Iya. Mak dah naik patih lah daripada hek tengah tinggal. Kenyan. Kan ji je. Kaida ji kon berarti hanjut maksud ji minuman halal get. Tapi engke maksud ji baik terlalu sering ngai kan baik kain-kain dah. Angkanya, mak angkau bercakap-cakap tanya pegah lagi ni kan? Angkau, mak aji, ya ya kak Ida. Yang toh ha? Ya, ni ana boba. Boba. Lam i ya. Lam i jadi biasa kan nyam boba nanti kayak dah nyam nyanyian hana tapu sih. Iya kayak dah. Okey lah.
1: Iya.
0: Itu dia tuh. Iya, makanya teman berdua, jadi kalau jajan itu harus dikontrol ya. Maksudnya gak semua jajan yang harus kita konsumsi itu yang selalu gula-gulaan aja itu bahaya untuk kita. Kaidah, Kaidah kamu request agupu, Kaidah?
1: Oh.
0: Request agupu, salam ke soalnya tengah kami tak buat TikTok. Salam lah buat TikTok.
1: Pilih.
0: Oh, jadi teh hijau mentang buat dari Tulus, bah? Galom kak Ida, apa ni? Ji kau dah pegak ji di waknya. Oh, awaknya kau nyohi. Kiban dah pegak wate katip urung pesan baru ke pegak. Nyohan nate urung pesan. Awaknya hana ke pegak lom. Karena kau be. Put. Istilah ji pre-order. Dodong nipa.
1: Dodong
0: nipa. Salam. Ya, salam ji ke sok Ida. Mandu-mandu. Okey. Yo. Bo, makasih Kak Ida. Bo, nanda tamung tubuh lom mau tengok ngoh. Alu wa tu ja lom.
1: Oh, tubuh ja lom.
0: Okey. Yo, yo sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman perodua silakan untuk yang masih mau ikutan masih nanda tungguin di 0811-6877-903. Ini udah masuk nih ada Saripah di seputaran Simpang KB. Tadi kenapa suaranya kok jadi robot-robotan gitu jaringan kali ya?
2: Astagfirullahaladzim, lawak kali suaranya mengangkat.
0: Iya, makanya suaranya itu kayak jaringan. Boleh boleh tarik Karisnanya?
2: Ini kan Saripah lagi tarik Karisnanya mengangkat.
0: Belum ya, belum join ya. Belum masuk ya. Iya makanya biar kita ngobrol, habis itu kita puterin lagu. Risna keluar dulu dari TikTok, angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Nanda.
0: Iya, itu kalian samperin dong teman kalian dari tadi nanya itu, Rena. Rena katanya, kok Saripah sama Kak Risnanya belum masuk Bang Nanda, katanya gitu.
2: Kita nanti belakang masuk Bang Nanda.
0: Enggak masuk. Enggak, maksudnya masuk ke telepon, masuk ke telepon. Ini udah masuk.
2: Iya.
0: Karena tadi ada dua penelpon, kita ngobrolnya juga lumayan lama-lama tadi sama Erna dan juga Kak Ida, ya kan?
2: Ada iya. Saripah dengar. Tadi rencana Saripah mau ke sama Kak Mai-Mai dulu di sana, Kak Meliza nggak bisa masuk. Ya udah sama Bang Nanda aja deh.
0: Iya, di sana juga Kak Meza dari tadi Bang Nanda lihat tuh lagi angkat telepon. Tadi ada siapa-siapa aja yang udah telepon di sana juga Bang Nanda nggak tahu. Nanti kita tanya ya.
2: Oke, Bang Nanda aman itu.
0: Saripah dan juga Risna. Risna, update cuaca di Banda Aceh kayak gimana nih hari ini, Risna?
1: Panas
0: ya, sama dong ini di Melabu juga. Sampai sekarang masih terasa gerah loh malam-malam padahal ya.
2: Tadi ada hujan sebentar Bang Nanda, hujan lewat.
0: Jam?
2: Hah?
0: Jam berapa?
1: Jam berapa tadi ya hujannya?
2: Habis maghrib Bang Nanda.
0: Oh, habis maghrib tadi ada hujan rupanya di simpang seputaran Simpang KB. Kalau di sini enggak nih.
2: Wala, deras sekali tadi hujannya.
0: Oh serius, aduh. Apa?
2: Tapi cuma lewat aja hujannya Bang Nanda.
0: Hujan lari.
2: Lewat katanya.
0: Kalian berduanya apa kabar? Sehat ya?
2: Habis itu gak ada lagi. Udah. Habis itu nggak ada lagi hujan, mati lampu pula.
0: Iya, tadi ya Bang Nanda tahunya juga dari Kak Meza katanya ada mati lampu tadi sebentar habis maghrib. Cuman alhamdulillahnya di rumah Bang Nanda sama di sini nggak mati alhamdulillahnya. Mungkin seputaran kota aja kali ya.
2: Iya, kami mati juga nih Bang Nanda tadi. Terus hidup. Pikir
0: tapi sebentar.
2: Lama hidup lampunya kan. Pokoknya sebentar.
0: Oke. Okay. Ya udah kalau kita di Banda Aceh kayak gimana ada mati-mati lampu akhir-akhir ini?
2: Enggak ada kayaknya.
0: Karena
2: saya enggak pakai kipas angin.
0: Oh iya, enggak pakai kipas angin ya. Jadi mau hidup mau mati lampu kayak biasa aja gitu ya. Hey, by the way, kalian ngerasa enggak sih akhir-akhir ini rumah Witri juga mati lampu tadi? Berarti rumah Witri di sana apa tuh namanya? Penaga ya atau Merbo nih? Merbo. Berarti kawasan
2: mati juga, Bang.
0: Iya, berarti kawasan Merbo juga mati berarti ya.
2: Semua.
0: Iya, cuman alhamdulillahnya di sini, cuman alhamdulillahnya di sini mulai dari lapang kalau nggak salah Bang Nanda, lapang ke atas ini itu nggak mati alhamdulillah tadi. Jadi Bang Nanda nggak tahu karena padahal Bang Nanda di rumah tadi maghrib masih di rumah. Abis itu abis maghrib baru ke kantor. Jadi nggak mati lampu. Terus sepanjang jalan Bang Nanda tengok juga tadi nggak mati lampu kita di sini. Kayaknya seputaran arah dari kota ya, dari kalian ke kota lah kayaknya ya.
2: Iya, pikir Sarifa lampunya lama hidupnya Bang Nanda, rupanya alhamdulillah menyala juga dia.
0: Menyala juga ya, menyala lampuku. Kalau menyala, kenapa ya kalau misalnya lagi mati lampu nggak ada yang puji-puji PLN, tapi kalau misalnya mati lampu pada ngehujar PLN itu kenapa ya? Ini udah mulai mau rusak lagi jaringan kita nih kayaknya. Kalian mau request lagu apa dulu? Mau salam buat siapa? Nanti baru kita ngobrol lagi. Tuh kan?
2: Yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Yang terbaru?
2: Itulah yang kemarin tadi mau tanya sama Bang Nanda. Yang main yuk, lagunya.
0: Yang main itu judulnya Main dari Hi-Fi. Kita putar?
2: Boleh.
0: Boleh. Terus kalau Rizna mau lagu yang mana nih?
1: Apa yang enaknya Bang?
0: Yang enak? Kalau Bang Nanda karena dengerin lagu setiap hari, jadi semuanya enak. Kamu mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Kayaknya lebih enak mancanegara.
0: Mancanegara. Ya udah nanti Bang Nanda puterin salah satu lagu yang sering Bang Nanda dengerin juga. Judul lagunya itu Ngozi dari Crayon featuring Aira Star ya. Judul lagunya Ngozi.
1: Oke.
0: Oke, Ngozi kita puter yang pertama.
1: Titonya abang nggak terima ini
0: nggak bisa belum terima nanti abis Bang Nanda angkat telepon abis Bang Nanda putar lagu baru Bang Nanda accept ya.
1: Oke.
0: Tadi lagi ngobrol abis itu kan ya udahlah ngobrol aja dulu Bang Nanda pikir karena lagi ngobrol dengan pendengar lewat telepon kan.
2: Nanti itu aman tuh Karisna.
0: Ini nanti
2: Karisna pun terburu-buru kali nih.
0: Inti nanti abis ini kalian masuk ya biar kita join ya. Tapi jaringan ini emang naik turun ya. Jaringannya kurang stabil tapi enggak apa-apa. Nanti kita live aja walaupun setengah jam.
1: Tadi di TikTok-nya Abang bagusnya.
0: Bagus ya, alhamdulillah. Ya. Itulah ini naik turun nih. Kan keluar ya kalau jaringannya enggak bagus keluar di atas jaringannya tidak stabil. Makanya. Tapi enggak apa-apa nanti langsung gabung aja ya.
2: Oke, Bang Nanda.
0: Oke. Salam-salamnya mau buat siapa nih?
2: Buat Kak Rizna, terus buat Bang Nanda, buat Abang Fadil, buatnya semuanya deh tanpa kecuali salam spesial buat Umi Anda.
0: Oke, thank you, salam spesial balik juga untuk kalian berdua. Kalau Rizna, samperin juga yang di TikTok dong, ada Rena tuh.
2: Kita buat nanti kita kesana, sabar ya Rena ya.
0: Oke.
2: Nanti kita kesana Kak.
0: Ya, ada salam dulu Rizna.
1: Oke, kita salamnya buat semuanya aja. Buat guru-guru yang ada di Banda Aceh ya.
0: Oke dah kalau gitu. Nanti kita ngobrol panjang lagi di TikTok ya. Bang Nanda puterin lagu dulu ya.
2: Oke, Bang Nanda.
0: Ya, dadah. Apa? Oke, yuk. 90,3 FM kita puterin dulu lagu berikut ini dari Crayon featuring Aira Star. Apa tuh judul lagunya Ngozi. Tetapi terus bersama dengan Proda FM. Tapi sebelumnya kita putar ada Lisa dengan Sawadika. Nah kita angkat dulu aja deh ini karena kalau matengoh biasanya nggak lama ya kita nggak mau terangkat lagi handphonenya ini. Nah, udah. Kita angkat telepon Mak Tengoh dulu, nanti baru kita lanjut puterin lagu ya. Halo, selamat malam Mak Tengoh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mak Tengoh sehat, Mak Tengoh ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Mak Tengoh mau tanya, ada mati lampu nggak tadi di Sama Tiga abis maghrib?
3: Nah,
0: enggak ya. Di sini juga enggak di Lehan, cuma di seputaran kota sampai ke Merbo tadi itu mati lampu Mak Tengoh rupanya abis maghrib tadi. Untungnya kita enggak ya.
3: Kan ada itu hujan lari baru saja hujan.
0: Oh, ada juga ya.
3: Oke.
0: Sama kayak dibilang sama Saripah, kalau di situ kata Saripah jam 7 tadi habis maghrib ada hujan lari juga ya. Iya, sehat ya.
3: Iya. Dari sana dari sini mungkin.
0: Iya, makanya. Tapi alhamdulillah kita masih ada hujan-hujannya Mak Tengoh ya. Kalau di daerah lain itu udah pada El Nino, udah pada kekeringan semuanya Mak Tengoh. Makanya untungnya kita alhamdulillah masih ada hujan ya, Tuhan kasih ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Mak Tengoh mau request lagu apa Mak Tengoh? Mau kirim salam buat siapa?
3: Okay. Salamnya buat semuanya.
0: Iya, salam tuh buat yang di TikTok ya. Juga Mak Tengoh.
3: Iya, salam semuanya. Buat Meza juga sih.
0: Iya, ada Meza tuh, dia ketawa tuh. Sama-sama Mak Tengoh, saya terus makasih ya Mak Tengoh udah join walaupun sebentar.
3: Iya,
0: sama-sama Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puterin salah satu lagu dari Agnes Monica. Judul lagunya nanti dan tak mungkin bakal aku puterin untuk Mak Tengoh ya. Tapi sekarang kita puterin dulu ada Lisa dengan Sawadika. Terus juga ada, aduh dikecilin dulu volumenya. Kita puterin dulu Sawadika, habis itu nanti ada lagu-lagu yang lain yang sudah ada susun rapi di playlistnya Pro DFM. Selamat malam, selamat mendengarkan, stay tune.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

Ruda FM, teman terbaik kamu. Kita masih live TikTok nih. Di TikTok itu masih ada rame ya. Masih ada Rena, ada Saripa, ada Rizna. Buatnya kalian yang mau nonton, join TikTok kita. Cuma TikTok kita keganggu nih dengan bunyi token listriknya Saripa gitu loh. Jadi untuk... Tadi aku sempat mau kabur teman Pro 2. Jadi aku pikir, aku sampai nanya ke Meza juga kaget karena kan kita kan alat-alat berbahaya semua nih di sini gitu kan. Jadi kan kali aja ada yang error bunyi titit-titin apa nih gitu kan, udah siap-siap mau kabur. Ternyata bunyi token listriknya Saripah teman Pro 2. Aku sama Meza udah panik loh, udah buka-buka earphone, udah saling lihat-lihat kami. Jadi udah saling lihat-lihat, kata Meza, "Ye, apa bunyinya? Apa bunyi?" kata Kak Meza. Rupanya bunyinya dari TikTok. TikTok di rumah Saripah bunyi. Dari tadi padahal bunyinya itu Saripah apa enggak dengar, enggak sadar, wallah walam. Hah? Apa? Iya makanya, jadi kan bunyinya kan kayak alarm evakuasi gitu. Kita kan lagi bencana kanan kiri, kan takut Bang Nanda tadi loh. Seriusan, jadi tadi bikin, gak lucu kan kalau lagi live TikTok kayak gini Bang Nanda bawa kabur gitu ya kan. Ya udahlah. Teman produk kita seru banget nih di TikTok. Jangan lupa ya di follow TikToknya Saripah, TikToknya Rizna, Rena, terus TikToknya Bang Nanda, aku juga Haris Nanda Lubis. Kita lagi seru-seruan. Kita lanjut ngobrol di TikTok sambil aku puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman produk tadi. Ada Hi-Fi dengan Main, terus ada Putri Iklan dari Keljo, ada Agnes Monica juga nanti dengan Dantak. Mungkin selamat mendengarkan.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

teman perdua, tahu nggak sih udah petir-petir. Jadi aku nggak mau ngomong yang terlalu panjang lagi teman perdua, karena lumayan petir dan juga kilat nih untuk kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya. Selamat istirahat aja untuk semuanya. Kalau misalnya kalian juga mendengar petir-petir di rumah kalian, jadi make sure kalian jangan pegang-pegang elektronik dulu. Lagi kencang banget itu petir-petirnya, soalnya aku juga di sini grogi ya. Kita putarkan lagu Agnes Mo dengan Danta mungkin.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

3FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melaboh, Facebook Prodo RRI Melaboh.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Pro 2 sampai di sini kami mewakili Teman Pro 2 sampai di sini kami menyiarkan acara RRI program Adu FM Pro 2 Melabu. Sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Melabu Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita, perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sa'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, "kana maghfirah lidzunubih," maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sa'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasan

sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah, kita tidak tahu sebutir kurma, bahkan setengah kurma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar, takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan segelas air, walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna be fucking hard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. I'll get your door for you, Mr. Madden.
2: Woo! Let's do it.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

juga. Bukan kamu. Maaf, aku udah ngecewain kamu. Maaf juga aku gak bisa nerima cinta kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Melabuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.